0: merupakan satu inisiatif baik dalam menyemai kesedaran dan keinsafan dalam kalangan masyarakat, khususnya menerusi pengisian berunsurkan agama yang mampu memberi kesan kepada rakyat serta para pengunjung. Dato' Haji Ji ditemui RTM selepas menghadiri konsert Irama Nurani di Tuaran. Dalam program sama, pengarah bahagian program radio Jabatan Penyiaran Malaysia, Saifuzzaman Yusuf berkata, penganjuran konsert berkenaan berjaya menjadi wadah penyatuan masyarakat di Sabah. Usaha memastikan keterjaminan makanan dalam negeri terus diperkasa menerusi teknologi penanaman secara organik. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jemawi Jaafar berkata, Jabatan Pertanian kini sedang meneliti beberapa ladang di Tenom untuk melaksanakan teknologi penanaman organik bagi memastikan penyediaan lebih banyak sumber hasil pertanian serta menjamin pengeluaran makanan yang lebih sihat dan selamat kepada masyarakat.
1: Kita memahami sekarang masyarakat kita mementingkan kesihatan dan juga mementingkan sumber makanan yang mereka makan. Sekiranya banyak peladangan organik ini kita sijilkan, maka ianya akan menjamin keterjaminan makanan dan juga kesihatan untuk masyarakat merasa selamat dan stabil.
0: Datuk Jemawi ditemui selepas merasmikan penutupan kursus Transformasi Teknologi Perladangan Organik 2.0 di Tenom. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, program lawatan dan libat urus keselamatan bersama delegasi antarabangsa mampu memperkuku keyakinan pelancong serta membuka peluang pelaburan asing di Sabah. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Dr. Andi Mohd Syamsu Rizal Mohd Sainal berkata, program seumpama memberi impak positif kepada sektor pelancongan serta membuka peluang pelaburan asing. Kehadiran pelancong ke Sabah juga terus menunjukkan peningkatan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
3: Ini merupakan satu booster kepada negeri Sabah kerana dia meningkatkan keyakinan pelancong serta mana-mana pelabur yang akan masuk ke negeri Sabah dan seterusnya memanfaatkan ekonomi negeri Sabah.
0: Datuk Dr. Andi Mohd Syamsu Rizal ditemui media di Sandakan. Setakat Jun lalu, Ezon merekodkan 129,492 ketibaan pelancong ke pantai timur Sabah. Kembara Merdeka Jalur Gemilang di Sabah tahun ini tampil dengan pendekatan berbeza. Pengarah Jabatan Penerangan Sabah, Jainisa Mohd Nor berkata, program akan dilaksanakan melalui aktiviti berjalan kaki dari satu lokasi ke lokasi lain di setiap daerah berbanding menerusi konvoi merentasi seluruh negeri sebelum ini. Konsep itu dipilih bagi memastikan program dapat dilaksanakan secara berkesan selain mengambil kira cabaran peningkatan kos semasa.
4: Tahun ini, tahun ketiga, kita juga sama-sama menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Mesejnya masih sama, kita bawa mesej berkenaan dengan patriotik. So, kita mengharapkan bulan Ogos ini adalah bulan yang kita guna untuk kita recharge balik semangat patriotik kita.
0: Jainisa Mohd Nor, pelbagai aktiviti kemasyarakatan turut diadakan sepanjang program dengan penglibatan sekolah rendah, rumah ibadat dan agensi kerajaan. Usaha memperkuku capaian internet di Kampung Sembiling Bungawan perlu dipercepat bagi memenuhi keperluan kira-kira 3,000 penduduk. Perkara itu sudah dikemukakan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Demikian menurut Ahli Parlimen Kimanis, Datuk Muhammad Alamin ketika ditemui RTM selepas merasmikan program Mini Karnival Keselamatan Komuniti Madani Kampung Sembiling memperkuku keselamatan dan ketahanan komuniti bersama MKN Sabah di Bungawan. Beliau turut mencadangkan penggunaan menara komunikasi berskala kecil atau teknologi satelit sebagai penyelesaian sementara menunggu pembinaan menara berskala besar. Sementara itu, mengulas mengenai isu bekalan air di Kampung Sembiling, Datuk Mohd Alamin berkata peruntukan RM40 juta bagi pembinaan sebuah loji rawatan air di kawasan itu telah diluluskan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Dalam pada itu, beliau turut memuji pembangunan infrastruktur jalan di kampung tersebut yang menunjukkan perkembangan positif. Katanya jalan di kawasan berkenaan akan diturap sepenuhnya dalam masa terdekat secara berperingkat. Beliau menegaskan kerajaan akan terus mendengar pandangan dan keperluan rakyat bagi menyelesaikan isu asas yang masih dihadapi masyarakat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah terima RM4.06 bilion bagi pelaksanaan projek BALB. Sabah perkasa keterjaminan makanan menerusi teknologi penanaman organik. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

R&R hashtag relax dan rehat. Okey, jangan lupa untuk sentiasa jaga keselamatan akaun digital kita, username, password dan juga kod TSC atau OTP. Itu adalah kunci kepada maklumat peribadi kita. Jadi jangan sesekali kongsi dengan orang lain. Elakkan klik pautan mencurigakan dan pastikan laman web yang kita masuk itu adalah sah. Gunakan kata laluan yang kuat dan aktifkan pengesahan dua faktor kalau ada. Okey, mudah saja, jaga credentials, lindungi identiti digital kita. Kita layan dulu lagu Malini Fan, Lupakan Aku di Sabah FM Bagus Bang.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus, bah.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama Sabah FM. Bagus, bah.
2: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan yang tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: Terkas ya.
1: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
0: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Sampai bila Misha Umar di Sabah FM. Bagus ba untuk anda yang sedang memandu, kalau nampak garisan berkembar di jalan raya, jangan sesekali memotong, okey? Garisan berkembar bermaksud dilarang memotong. Mungkin nampak macam jalan kosong, tapi kita tidak tahu apa yang menanti di hadapan. Jadi pandu dengan cermat, sabar, dan paling penting sampai ke destinasi dengan selamat. Ingat, nyawa kita bukan untuk dipertahankan.

0: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rekan-rekan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan.
1: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus. Bagus.

0: Nama saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Bang.
2: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan, kan? Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, bah, janganlah bah, kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus, Bang.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
4: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
5: 95.9 FM.

RNR hashtag relax dan rehat. Itu dia tadi Aizat Amdan dengan lagu Pergi. Pagi hari macam ni memang best kan kalau ditemani lagu-lagu yang buat kita rasa tenang dan teringat pada orang-orang yang kita sayang. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti utama 9 pagi dari pusat berita RTM. Selepas itu 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama Idi. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu daripada Najwa Latif Sahabat, dan selepas itu Cantik daripada Kahitna. Sahabat FM bagus bang.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita. Hello semua, saya Adli Nicholas.
2: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah.
1: Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Selamat pagi, salam hujung minggu, kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan minggu ini anda bersama dengan saya DJ Edith, 2 jam bersama menerusi lagu-lagu yang akan membawa menggamit kenangan, mengimbau nostalgia era 80-an sehinggalah era terkini. Dan sebagai pembuka tirai, pastinya kita akan bersama dengan 3 buah lagu. Dan lagu pertama kita akan dengarkan lagu yang bertajuk Hati Hak Milik Kekal. Okay, lagu ini dinyanyikan daripada Linda dan juga Diana Rafa, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 2004, yang mana komposer dan penulis lirik lagu oleh Edri Abdul Halim. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Pedas. Lagu ini dinyanyikan oleh Wani Hasrita dan juga Sofia, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 2021, yang mana komposernya oleh Syazi dan penulis lirik lagu oleh Ultimate dan Sofia Liana sendiri. Lagu yang ketiga untuk pusingan yang pertama, lagu yang bertajuk Tenda Biru. Lagu ini dinyanyikan oleh Desi Ratnasari, yang mana dipopularkan pada tahun 1996, dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Wahyu WHL. Jadi itu antara lagu yang kita akan dengarkan, 3 buah lagu di pusingan yang pertama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita kembali menerusi pusingan yang kedua dan pastinya tiga lagi lagu kita akan berhibur dengan lagu yang pertama, lagu yang bertajuk Anak Kampung. Lagu ini dinyanyikan oleh Jamal Mirdad yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 1980 dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Yang Ki RM. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Parah-Parah. Lagu ini dinyanyikan dari pada Aida Jebat yang mana lagu ini dipublikkan pada tahun 2020, penulis lirik lagu dan komposernya oleh Aida Jebat sendiri yang juga berkolaborasi bersama dengan Ezra Kong dan juga Mimi Fly. Lagu yang ketiga, lagu yang bertajuk Seandainya, dinyanyikan oleh Azarina yang mana lagu ini dipublikkan pada tahun 2003 dan penulis lirik lagu dan komposer oleh Julfikar Ahmad Shah. Jadi tiga lagi lagu menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Jala. Para kenah kamu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
0: Dua lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita kembali di pusingan yang ketiga. Edith masih lagi bersama dengan anda dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu minggu ini. Baik, kita teruskan lagi dengan tiga lagi buah lagu yang mana kita akan dengarkan lagu yang bertajuk Die Die. Ha, lagu ini dinyanyikan ataupun dipopularkan oleh Shakira featuring Burna Boy, yang mana lagu ini popular pada tahun ini 2026, yang mana penulis lirik lagu dan komposer bagi lagu ini oleh Shakira, Alexander, Vanessa Castillo, Ahmad Shakir, Ed Sheeran, John dan juga Damini. Okey, lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Deruan. Okey, lagu ini dinyanyikan oleh Lokaria, yang mana popular pada tahun 2025, penulis lirik lagu dan komposernya oleh Syahid Nair. Okey, lagi lagu yang ketiga, kita akan dengarkan lagu Separuh Masa. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan The Lima. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2007, yang mana dihasilkan oleh Edri Abdul Halim selaku komposer dan penulis lirik lagu. Pusingan yang ketiga, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar. Tahu, pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Pagu.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, kembali bersama menerusi pusingan yang keempat, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, dan kita akan bersama lagi dengan 3 buah lagu. Dan lagu yang pertama kita akan dengarkan, lagu yang bertajuk Semua Tentang Kita. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Peter Pan yang mana dipopularkan pada tahun 2003, dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Nazril Irham. Lagu seterusnya, lagu Alfie Zoom yang mana lagu ini yang bertajuk Si Cantik. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2021, manakala komposer dan penulis lirik lagu oleh Alfie Zumi sendiri. Okey, lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Aku, Dia dan Kau, lagu Diva. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2000-an yang mana komposer dan penulis lirik lagu oleh Aiki. Okey, jadi itu dia 3 lagi buah lagu kita akan dengarkan pusingan yang keempat, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Masih lagi Edith setia bersama dengan anda minggu ini. Terima kasih untuk anda. Jadi semoga anda terhibur dengan pemilihan lagu minggu ini. Okey, baik, pusingan yang kelima, kita akan dengarkan tiga lagi buah lagu. Dan lagu yang pertama kita akan dengarkan yang bertajuk Kasmaran. Lagu ini dinyanyikan oleh Iga Mawarni, yang mana dipopularkan pada tahun 1991. Komposer dan penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Judy Cristiano dan Rico Manansang. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Raja Dusta. Lagu ini dinyanyikan oleh Diana Danieli, yang mana dipopularkan pada tahun 2025, dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh John dan Firdaus Rahmat. Lagu yang ketiga, pusingan yang kelima, lagu yang bertajuk Tiara. Lagu ini dinyanyikan oleh Hatan, yang mana dipopularkan pada tahun 1994. Komposer dan penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Datu M. Nasir. Jadi tiga lagi lagu kita akan dengarkan pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Benci, benci, benci.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Kembali bersama pusingan yang keenam, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Tinggal lagi lagu kita akan dengarkan, yang mana lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Terra Rosa. Lagu ini dinyanyikan oleh Bunga Angkasa yang dipopularkan pada tahun 1992. Komposer dan penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Abdul Halim Hassan. Lagu seterusnya, Menua Bersama. Lagu ini dinyanyikan oleh Lollipop, yang mana dipopularkan pada tahun 2025. Yang mana komposer dan penulis lirik lagu oleh Loli dan Pop dan juga Saiful Zwan. Okay? Lagu yang ketiga, pusingan yang keenam, lagu KRU featuring Adam, lagu yang bertajuk Terhangat di Pasaran. Lagu ini popular pada tahun 2004, yang mana dihasilkan komposer dan penulis lirik lagu oleh Edri Abdul Halim. Pusingan yang keenam, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Semoga anda terhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan lagu mingguan kali ini. Okey, apapun terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan saya DJ Edith dari pukul 9 pagi tadi. Pastinya bersama menerusi rancangan ini selama 2 jam secara mingguan. Minggu ini bersama dengan saya DJ Edith, minggu depan anda bersama dengan DJ Nodi pula. Okey, baik apapun pastinya Edith akan tinggalkan lagi 2 buah lagu untuk hiburan kita. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, pusingan yang kiranya pusingan yang terakhir, pusingan yang ketujuh. Okey, baik, kita akan dengarkan lagu yang bertajuk Uptown Girl. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Westlife yang mana dipopularkan pada tahun 2001. Komposer dan penulis lirik lagu oleh Billy Joel. Lagu yang terakhir, lagu Masih Adakah Rasa Itu, dinyanyikan oleh Misha Omar dan dipopularkan pada tahun 2024, yang mana komposernya dihasilkan oleh Sharon Paul dan Misha Omar sendiri, manakala penulis lirik lagu oleh Q Afiq. Jadi itu dia lagu terakhir, pusingan terakhir untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, sampai kita bersua lagi menerusi rancangan mingguan ini.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ni sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
4: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
4: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
5: Malaysia Madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia.
6: Tema Hari Kebangsaan.

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam

R&R hashtag Relax Tahan Rehat. Terima kasih setia bersama Sabah FM Bagus Bas. Selama 2 jam anda bersama Edith dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Setiap Sabtu 9 pagi hingga 11 pagi, ulangannya hari ini. Selamat pagi kepada anda yang baru saja dengar Sabah FM, yang mungkin baru sampai ke Sabah. Selamat datang ke Sabah. Yang akan tinggalkan Sabah, jangan lupa datang lagi. Okey, kita terus layan Sabah FM Bagus Bas.

0: Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
4: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
4: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
5: Anda sedang mendengar Sabah FM.
6: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
7: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
5: Kota Belud 101.5 FM.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Sabah
0: FM.
2: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

R&R, hashtag relax dan rehat. Baik, sama-sama kita ingat, kalau nampak kucing atau haiwan lain di sekeliling kita, janganlah sampai kita menyakiti mereka, sepak, tendang atau buat tindakan kasar. Bukan sekadar halau biasa, tapi boleh menjadi kesalahan di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Kalau tidak suka kucing, tidak apa, tapi jangan kasih sakit. Okey, sama-sama kita jadi masyarakat yang lebih penyayang dan bertanggungjawab terhadap haiwan. Teruskan berhibur bersama Sabah FM Bagus Bang.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
3: 95.9 FM.

RNA hashtag Relaxan Rehat Pemata Hati Nabila Razali di Sabah FM. Bagus banget. Terima kasih kepada anda yang sentiasa setia bersama Sabah FM, yang rajin hantar ucapan, kirim salam, selamat bertugas, selamat berhujung minggu dan macam-macam lagi. Sukangan kamu memang buat kami di Sabah FM terus bersemangat. Apapun aktiviti kamu hujung minggu ini, jaga diri, jaga kesihatan dan luangkan masa bersama keluarga tersayang, okay? Sebab apa? Sebab besok kerja sudah. Teruskan bersama Sabah FM. Terima kasih kerana sentiasa menyokong kami.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah. Tawau 95.7 FM.
2: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yalah.

R&R, hashtag relax dan rehat. Terima kasih bersama Kak Kacis. Sejak 6 pagi tadi, Iklay akan meneruskan hiburan untuk anda 12.30 hari hingga 6 petang ini. Hati-hati di manapun anda berada. Selamat berhujung minggu. Terus relax dan rehat bersama Sabah FM. Bagus banget.

0: muka anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Sabah FM, bagus bah.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Ben Zulu tu. Siau.
5: Okey, dengar tu Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
5: Saya Siau.
6: Dan saya Tujuh Kekli.
7: Kamu yang soleh. Solid,
5: jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
8: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang signal.

Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Dan untuk hari ini 9 Ogos 2026 bersamaan dengan 25 Safar 1448 Hijrah, iaitu hari Ahad. Selamat berhujung minggu untuk semua. Saya Ikhlas Jamie akan menemani anda selama 6 jam 12 hingga pukul 6 petang. Lama tu 6 jam kos kawan kamu kan. Tapi yang penting kamu terus saja layan segar Sabah FM. Segar. Aduh, relax dan rehat. Aduh, tu biasa pagi. Okey, dan 6 jam ini pastinya banyak pengisian yang menarik yang akan dikongsikan kepada anda. Sambil-sambil juga dengan lagu-lagu hujung minggu. Kalau hujung minggu ni kita santai-santai saja. Lebih banyak lagu dan info-info yang akan dikongsikan kepada anda. Okey, selamat memandu yang sedang memandu. Dan terima kasih kepada kawan kita Kakachi yang sudah menemani anda selama 6 jam. 6 pagi hinggalah pukul 12 tengah hari. Selamat berehat Kakachi. Dan Ikhlas akan teruskan tugasan untuk hari ini bersama dengan anda. Macam mana untuk berinteraksi di konti nanti sebentar saya lagi Ikhlas kongsikan. Okey, terus saja layan Sabah FM. Baguslah.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya dirimu, the only
1: one pemilik hatiku. Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Selamat menjamu selera yang sedang makan tengah hari sekarang ini. Terima kasih kerana terus layan Sabah FM. Okey, dan kita berehat sebentar untuk memberi laluan Zohor sebagai panduan Muslimin dan juga Muslimat masuknya waktu solat fardu Zohor bagi kawasan Kota Kinabalu, dan sama waktu dengannya adalah pada pukul 12.23 minit tengah hari. Selepas itu kita akan kembali bersama
1: Sabah FM.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan.

0: Ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
1: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
2: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
3: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Cap Wah, sedapnya bau gulai kari ni. Kari apa ni?
1: Rempah kari Cap Mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
0: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
1: Bukan serbukkan ikan dan daging saja yang sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
0: Masak sedap, suami pasti sayang.
1: Tentulah, rempah kari Cap Mata pemikat selera.
2: Pilihan tradisi kesukaan ramai. Sedap rasa memikat selera. Rempah kari Cap Mata.

0: Rehat RNR bersama dengan Ikhle, kasih kawan kamu sampailah ke pukul 6 petang. Dan hari ini hari Ahad kan, jadi hari ini adalah sebenarnya untuk berehat bagi anda yang belum berehat selama seminggu bekerja kan. Tidak apa kalau hari ini tidak produktif macam biasa, tu tidak apa. Rehat bukan bermaksud kita malas tau, tapi memberi ruang untuk tubuh kita, fikiran untuk mengumpul semula tenaga. Jadi nikmati hari ini, luangkan masa bersama dengan orang yang tersayang dan bersedia untuk memulakan minggu yang baharu dengan lebih tenang. Okey, selamat berehat untuk anda. Dan pukul 1 nanti kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okey? See ya.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis Pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Selamat tengah hari untuk anda yang baru saja bersama dan selamat menjamu selera. Ya, sekali lagi untuk yang sedang makan tengah hari sambil-sambil layan Sabah FM itu, sambil-sambil juga ingatkan diri untuk jaga diri kerana sekarang ini cuaca panas kan. Jadi elaklah berada di luar terlalu lama, terutama sekali di bawah terik matahari. Dan juga sekarang ini kan sangat panas di luar, jadi minum air dengan secukupnya walaupun belum rasa haus tu kan, belum dahaga lagi tu kan. Minum saja, minum sikit-sikit, okey. Kalau rasa macam terlalu panas tu, pening, lemah atau rasa-rasa macam keliru tu kan, macam bleble sudah tu kan, cepat-cepat berhenti melakukan aktiviti di luar atau terus dapatkan bantuan. Itu adalah tanda-tanda strok haba. Jadi jaga diri, jaga keluarga dan kekal terhidrat, okey. Dan perkongsian daripada Emma, katanya Beaufort cerah panas lagi. Aduh, itulah kan, jaga diri, okay, Emma. Dan juga Yan Yana katanya mau minta lagu Bidadari dari Imran Rosli. Hui, nama penuh. Okey, boleh selepas ini, okey. Sabli juga sedang dengar Sabah FM. Norzita juga katanya selamat berhujung minggu untuk semua yang selalu support Sabah FM. Wah, okay, ingin menyapa rakan-rakan Zafira, Emma, Marsa, Arni, ramai lagi disebutkan di sini. Dan katanya di mana juga anda berada, jaga diri, okay? Minta lagu Avala Ride Sakura Band, okay? Kalau ada masa kita mainkan lagu tersebut, okay? Kalau ada slot kosong. Dan santai-santai dengar Sabah FM. Terima kasih Norzita. Hantar saja ucapan anda di 0194904848 dan 1:30 nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang mana hari ini disunting oleh Kamarudin Abdullah. Terus saja layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Bos, air 01.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

Terima kasih untuk anda yang terus layan Sabah FM Bagus Ba. Dan pukul 2 nanti yang menariknya kita akan ada sketsa tiga dara yang anda boleh ikuti pada pukul 2 petang nanti. Dan juga jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik untuk dengar Sabah FM, ataupun anda boleh terus layari portal RTM, portal radio RTM, untuk mengetahui berapa sebenarnya pendengar Sabah FM sekarang ini, kan? Itu sebenarnya yang kita sarankan untuk anda buka portal ini, portal radio RTM, dan cari Sabah FM. Okay? Teruskan bersama dalam Sabah FM Bagus Ba.

0: Bagus Bar.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Ah, my bestie, sudah mula rasakan bahang bulan kebangsaan kita?
4: Ya, mestilah. Sebab kita bertiga ni kan ada misi penting.
5: Memang penting. Pertandingan poster Hari Kebangsaan di kampung kita.
3: Kau betulkah? Hadiahnya lumayan tau.
4: Ah, itu hadiah nomor dua. Tapi yang penting ialah penyertaan tim Spice Girl.
3: Tapi kan, kita mesti ada target bah. Mau dapat nomor satu.
5: Hai, ini semangat kemerdekaan kah? Ataupun semangat hadiah aja nih yang mau menang saja nih.
3: Dua-dua sekali lah bah. Semangat kemerdekaan tuh paling utama. Kalau menang itu bonus.
4: Ha, semalam kan sudah beli segala kertas, segala cat, apalagi kita beli tu pen marker. Tapi aku pelik bah.
5: Apa plan kau pelik ni?
4: Hai, kenapa Maria beli 5 batang gam ni? Buat apa kau banyak-banyak ni gam ni Maria?
5: Sebab tahun lalu kan banyak gam hilang. Tidak tahu pergi mana. Tidak tahu siapa yang pergi tapau.
3: Hilang kah ataupun tertinggal dalam beg mo?
5: Itu cerita lama, bah.
4: Bah, janganlah kita buang masa. Mari kita mula melukis. Sida, kau tolong lukis jalur gemilang. Dan kau pula, Maria, kau tulis ni lah dia punya slogan ni. Ni, Maria.
5: Mana?
4: Ni, slogan.
5: Apa punya slogan ni?
4: Semarakan semangat merdeka. Nah, kau tulis besar-besar, lepas tu cantik-cantik. Kah? Kau ni kan kreatif.
3: Kenapa bulan sabit aku lukis ni nampak macam macam pisang pula ini.
5: Itu bukan bulan sabit, itu pisang goreng. Kau lapar nih kan?
4: Iya, si Maria nih kan. Si Maria nih, si Sida kan. Dia ingat makanan saja kan, Sida. Kau ini ingat makanan jadi kan, Sida?
3: Ish, indah ba. Indah apalah, aku pada balik lo. Nasib baik kita persankan. Kau tidak, kalau tidak nanti bila juri tengok, ayo disangka pula kita ini buat poster pesta makanan.
4: Masih baik lagi. Uyuh, cantik kok tulisan sloganmu Maria. Tapi Jabang, kenapa perkataan merdeka tuh macam senget, macam miring aja nih Maria?
5: Nah itulah, kau tersinggung tangan saya tadi masa saya ambil tuh pembaris.
4: Iya kok pula. Aku gak perasan bah. Nanti kau tolonglah kasih lurus balik di tulisan merdeka tuh ah Maria.
3: Nah, coba kamu tengok. Ih, cantik sudah kan bulan sabit ya. Mari nampak, barulah nampak macam tuh jalur gemilang.
4: Oke lah.
5: Kalau sudah kita nih kan, macam banyak pula cabaran dia kan. Tapi bikin seronok.
4: Ya, betul. Ya, penting nih kan, kita selalu buat sama-sama begitu.
3: Oh ya, cakap pasal merdeka nih, rumahku sudah siap aku pasang bendera cantik.
5: Wow. Saya pun. Bukan satu bendera juga tahu, tapi 10 bendera.
4: Wow. Pikir. Oh, 10 bendera. Semangat betul kau Maria, patutlah ada jiran-jiran yang datang bergambar depan rumah.
5: Kan.
3: Kau tahu jalan-jalan di kampung kita kan pun sudah dipasang jalur gemirang. Gemirang pula.
4: Gemirang tuh boleh.
3: Jalan-jalan di kampung kita ini pun sudah dipasang jalur gemilang. Nampak cantik, berwarna-warni, terus semangat patriotik. Gitu.
4: Kan, aku nih kan bukan sekat pasang di rumah, tapi di keretaku, di basikalku. Biarpun basikalku tuh basikal lama, tapi tetap ku pasang jalur gemilang. Siap betul aku tengok tuh jalur gemilang berkibar, berguyang-guyang begitu.
5: Macam tahun lalu kan. Ini secara tidak langsung kita sebenarnya memupuk rasa cinta kepada negara. Semangat patriotism.
4: Patriotism
5: Kita pikir.
3: Oh, kadang-kadang kan orang cakap pasang bendera ni perkara kecil, tapi sebenarnya amat besar maknanya.
4: Setuju Sida. Inilah cara kita kasih tunjuk bahawa kita ni menghargai kemerdekaan, sebab kemerdekaan bukan dapat dengan senang tau. Ramai pejuang terdahulu sudah berkorban demi negara.
5: Sebab itu kita harus menghargainya walaupun dengan hanya mengibarkan jalur gemilang.
3: Betul. Aku kan paling suka suasana bulan kebangsaan sebab banyak aktiviti.
4: Kan, ada pertandingan poster, ada apa lagi? Hias rumah, lepas tu basikal berhias, pertandingan lagu patriotik, acara perbarisan, macam-macam lagi lah, banyak betul.
5: Semua tu tujuannya untuk menyemarakkan sambutan Hari Kemerdekaan.
3: Yang penting, rakyat bersama-samalah ambil semua bagian, sebab sambutan Hari Kebangsaan ni milik kita semua.
4: Aku dulu selalu fikir satu perkara tau.
5: Apa itu, Nana?
4: Kalau bukan kita nih kan, rakyat Malaysia yang meraihkan Hari Kebangsaan, siapa lagi kan?
5: Betul, betul, betul. Negara ini milik kita bersama. Jadi tanggungjawab memeriahkan sambutannya juga tanggungjawab kita.
3: Betul. Itulah, bah. Indak kira tuakah, mudakah, indak kira kaum dan agama, kita semua rakyat Malaysia dan kita semua berkongsi sejarah kemerdekaan yang sama.
4: Betul. Nah, alhamdulillah, musuh kita sudah pun hampir siap.
3: Alhamdulillah, walaupun macam-macam cabaran kan, dari bulan sabit tadi pisang dan tulisan merdeka singit, tapi sekarang sudah cantik. Wah, banggaku.
5: Ya, ba, kalah atau menang soal kedua. Tapi saya banggalah karena poster kita ini kan, yang kita buat nih, kita kongsi semangat cintakan negara, semangat menghargai kemerdekaan, semangat mempertahankan kemenangan perpaduan.
4: Kita berbangga. Kemerdekaan negara kita ini bukan hanya untuk kita raikan, tetapi juga mesti dipertahankan oleh semua rakyat.
3: Jadi, mari kita bersama-sama menyemarakkan Bulan Kebangsaan.
5: Kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, proud gitu.
4: Tunjukkan bahwa semangat merdeka sentiasa hidup dalam jiwa kita.
3: Saya Syida,
5: saya Maria,
4: dan saya Nana.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jiwa merdeka, Malaysia tercinta. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Tanggal 31 bulan 8 57.
4: Oi, kita ikut pertandingan menyanyi juga nih kan. Mari.
3: Yalah, banyak aktiviti kan. Selalu lupa lirik dia. Habislah ya.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Kembali bersama dengan saya Iqlai menemani anda. Selamat petang untuk semua. Buat apa tu? Ada yang tengah minum petang kah? Pukul 2 ni ada yang minum petang kah? Mungkin tadi makan awal kan, jadi minum petang pukul 2 ni lah. Okey, selamat menjamu selera untuk anda. Okey, sambil-sambil dengar Sabah FM ini, Iqlai ingin kongsikanlah mengenai pemilik hak cipta untuk apa-apa karya. Adakah bolehkah pemilik hak cipta halang AI guna karya mereka? Daripada kita terfikirkan, bolehkah tidak? Sebab AI boleh gunakan karya kita tau. Okey, dan jawapannya boleh. Okey, di bawah Akta Hak Cipta 1987, karya berhak cipta tidak boleh digunakan untuk melatih model AI tanpa kebenaran pemilik hak cipta. Dan prinsip ini terpakai sama ada penggunaan itu melibatkan AI atau tidaklah. Dan caranya, dapatkan kebenaran sebarang penggunaan karya berhak cipta termasuk untuk melatih model AI memerlukan persetujuan pemilik hak cipta terpakai kepada semua karya tanpa mengira teknologi yang digunakan. Dan dipersetujui perlesenan penggunaan karya boleh dipersetujui melalui perlesenan dan juga penyerahan hak, okey, dan juga melalui pembayaran dan juga royalti, dan mekanisme pembayaran ditentukan melalui persetujuan antara pihak yang terlibatlah. Organisasi pengurusan kolektif CMO boleh menguruskan perlesenan dan pembayaran royalti bagi pihak pemilik hak cipta. Apa yang dilindungi adalah hak cipta, iaitu karya asli yang dihasilkan melalui usaha, kemahiran dan juga pertimbangan intelektual manusia. Dan yang tidak dilindungi adalah hak cipta karya yang dijana sepenuhnya oleh AI tanpa sumbangan kreatif manusia yang signifikan. Kadang-kadang kita mau ambil inspirasi daripada karya orang kan, jadi kita mintalah AI buat. Jadi sebenarnya kita boleh lindungi hak cipta kita, okay, kalau digunakan orang lain, sebab ianya di bawah Akta Cipta 1987. Satu info yang menarik untuk anda, dan teruskan bersama, banyak lagi info yang akan dikongsikan selepas ini. Sabah FM, bagus pak.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
1: Adakah anda berasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Ejay dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

Terus layan Sabah FM Bagus Bazir pun pukul 2.35 minit petang. Yang baru saja bersama dengan kami, terima kasih. Okey. Dan sambil-sambil juga kita kongsikan info ini. Ini pula mengenai kad pengenalan anda yang mungkin cuba-cuba juga kamu tengok-tengok kad pengenalan tu kan. Masih adakah ianya gambar terbaru ataupun masih sekolah rendah tapi sekarang ini sudah berumur 30 tahun. Kan? Sebenarnya ada satu akta kan. Akta ini jika anda apa ni belum mengemaskini MyCard anda, anda berisiko didenda RM20,000 tau. Okey, ini di bawah peraturan berdasarkan peraturan 15 peraturan pendaftaran negara 1990 yang mana individu yang bertukar tempat kediaman dan menetap di alamat baharu selama 90 hari atau lebih hendaklah mengemaskini alamat pada MyCard dan kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan mengikut peruntukan undang-undang di jika disabitkan kesalahan lah. Dan bagaimanapun penguatkuasaan peraturan ini akan terus kena kemaskini lah untuk secara menyeluruh. Tapi kalau kamu lihat kad pengenalan anda sekarang ini macam lusu-lusu, sudah nampak yang macam lama sudah tu kan, apabila tukar. Okey, itu untuk info anda. Dan juga teruskan bersama dalam RNR sebab selepas ini kita ada lagu-lagu ini.

0: Systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Musim hujan sinonim dengan guru dan petir. Banyak kes kecederaan atau kehilangan nyawa kerana disambar petir. Beberapa tips yang perlu diketahui untuk mengelak kejadian disambar petir. Elakkan berada di tempat lapang seperti di kawasan padang. Elakkan berdiri atau berlindung di bawah pokok. Sekiranya anda mendengar bunyi dentuman guru dan dalam tempoh 30 saat di mana cahaya petir kelihatan, ia bermakna anda sangat hampir dengan panahan petir. Segeralah mencari tempat perlindungan yang selamat dan tunggu sehingga 30 minit selepas bunyi guru terakhir kedengaran. Jauhi tingkap dan pintu dan elakkan memegang peralatan elektrik termasuk telefon. Elakkan bermain atau memegang air ketika berlaku ribut petir. Sentiasalah berwaspada, elakkan daripada menjadi mangsa disambar petir.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Terima kasih.
1: Ketua dan
2: Xie Xie.
0: Thank you.
3: Terima kasih.
2: Magsuko.
4: Paring kewenangan.
2: Ponsikau.
3: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
5: Nossa!

Iya, terima kasih untuk kalian terus bersama Ngam-ngam sejak pukul 3 petang ini. Terima kasih yang terus layan Sabah FM. Kata Anis, selamat petang dan ucapan untuk sentiasa sihat dan juga selamat berhujung minggu juga untuk Kak Raima Saleh di Kampung Silam Lahadatu dan juga selamat berganti. Terima kasih Anis. Okey, dan juga kita ada Pungguk, katanya selamat bertugas, semoga lancar hingga ke akhir siaran. Terima kasih. Okey, dan untuk anda yang ingin mungkin hantar ucapan, apa-apa ucapan untuk hari ini, 019-490-4848, hantar saja dan kita akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, dan Igle juga akan kongsikan kepada anda mengenai satu info, iaitu Ihsan Madani. Ini adalah satu skim untuk peduli kesihatan peka untuk kumpulan B40. Sebentar saja lagi Igle kongsikan, yang penting terus saja layan Sabah FM. Bagus ba.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija pada saya mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah masalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk di tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy dan Sabah.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam

0: 3.20 minit petang. Selamat petang. Dan ini mengenai Ihsan Madani, yang mana untuk skim peduli kesihatan peka untuk kumpulan B40. Okey, ini info untuk anda yang ingin dapatkan saringan kesihatan percuma dan juga sokongan rawatan untuk bagi penyakit yang tidak berjangkit, NCD. Okey, peka B40 bertujuan menampung keperluan kesihatan golongan berpendapatan rendah, dan ini untuk tumpuan kepada penyakit yang tidak berjangkitlah melalui saringan kesihatan percuma. Dan seterusnya, program ini menawarkan bantuan alat perubatan, inisiatif tunai melengkapkan rawatan kanser dan juga insentif tambang pengangkutan kepada kumpulan B40. Dan peka B40 ini untuk meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan bagi golongan berpendapatan rendah dan bertujuan untuk mengesan penyakit tidak berjangkit lebih awal lah, seperti kencing manis, darah tinggi dan kolesterol tinggi. Okey, ini juga inisiatif untuk mengurangkan beban kewangan pesakit melalui bantuan alat perubatan dan pastikan kesinambungan rawatan tanpa halangan kewangan. Dan syarat permohonan adalah penerima STR dan pasangan yang berdaftar, juga berumur 40 tahun dan ke atas, warga negara Malaysia dalam kumpulan B40. Okey, antara kadar bantuannya adalah saringan kesihatan percuma, bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif melengkapkan rawatan kanser sebanyak RM1,000, dan insentif tambang pengangkutan sehingga RM1,000. Okey, untuk maklumat lanjut anda boleh terus layari protecthealth.com.my peka B40. Okey, teruskan bersama dalam RNR Relax dan Rehat.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

3:32 minit petang, dan sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, termasuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan sama waktu dengannya adalah pada pukul 3:41 minit petang, dan selepas itu Iqlai akan kembali menemani anda.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Goosebumps. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Kembali bersama dengan saya Ikle menemani anda petang sudah kan. Pukul 4 sudah ada sudahkah yang rasa-rasa macam mau pergi berjalan-jalan lah, mau pergi kasih kurang-kurang kalori kan. Ini untuk info sikit lah, mungkin ada yang dalam perancangan untuk pergi berjoging ataupun berjalan, brisk walk. Okay, kalau anda berjalan biasa dalam 30 minit, anda boleh membakar 100 hingga 130 kalori tau. Selain daripada itu, kalau berjalan dengan pantas selama 30 minit, kira-kira 133 hingga 159 kalori, bergantung pada berat badan. Kalau lagi berat, lagi banyak dihilang. Dan satu jam berjalan kaki kira-kira 200 hingga 400 kalori yang hilang. Jadi rasa-rasanya kamu mau berjoging kah ataupun kamu mau berjalan-jalan kah, Ikhlas terus kongsikanlah juga kan info cuaca untuk sebelah petang ini di Tawau dan Sedakan, ribut petir di beberapa tempat. Terpaksa dalam bangunan je lah kan. Okey, kalau di pedalaman hujan di beberapa tempat. Okey, Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan saja boleh pergi jogging dan juga berjalan-jalan, sebab dia berangin saja. Kalau sebelah malam pula di Tawau masih lagi hujan di beberapa tempat, manakala di Pantai Barat, pedalaman, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan berangin. Okey, dan Sandakan tiada hujan. Okey, jadi kalau kamu mau tahu apakah ramalan cuaca di tempat anda masing-masing, boleh terus layari Met Malaysia ataupun dapatkan My Cuaca. Terus jalan layan Sabah FM, baguslah.

0: mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM Bali.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: disalurkan terus melalui MyCard, menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard Anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard Anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard Anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Jika kau beri madu dan juga...
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Jaya. Terima kasih Sabah FM.
6: Terima kasih untuk anda yang terus bersama sehingga ke jam sekarang ini bersama dengan Ikhle daripada pukul 12 tadi sehinggalah ke jam sekarang ini. Dan selepas ini anda akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Angkasa Puri. Dan selepas itu pula anda akan terus layan playlist selama sejam muzik tanpa henti sampailah pukul 6. Dan selepas itu pula DJ Ozil akan menemani anda sehingga ke pukul 12:30 malam. Okey, jadi sampai sini sejak Ikhlas kawan kamu di udara, masih lagi di Konti, tapi pukul 6 baru DJ Ozil akan kasih kawan kamu. Okey, jaga diri selalu. Saya Ikhlas Jamie. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad,

0: Isbah. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
7: Woi, lagi santai kawan.
6: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
8: R&R Sabah FM terus menemani hujung minggu anda bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Ahad 9 Ogos 2026. Okey, apapun, selamat petang, selamat berhujung minggu buat seluruh pendengar Sabah FM di mana juga kamu berada waktu ini. Semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat. Mungkin ada yang baru selepas jogging kan, main bola kah, berbasikal kah, berpickleball kah, apa-apa saja aktiviti kamu, semoga semuanya bermanfaat, dapat beriada, mengeluarkan pelu kan. Sebab kita kena amalkan gaya hidup sehat, sekurang-kurangnya sehari ada 30 minit ataupun 1 jam untuk keluarkan pelu pun sudah cukup bermakna. Walaupun sibuk-sibuk, tapi ambillah masa untuk mengeluarkan pelu dalam sehari itu kan. Kalau berpelu, apa rasa dia? Memang best kan? Memang syok, rasa sehat kan? Jadi apapun untuk kamu, di mana-mana sahaja kamu sekarang ini, yang memandu, hati-hati. Dan jangan lupa kamu lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa aja kamu pasang jatuh radio, terus boleh dengar suara Ozel ke udara waktu ini. Jadi jangan kasih lama, lock itu frekuensi sekarang. Ini dia lagu daripada UV dan Nuno, Menjaga Hati. Dan selepas ini ada Hazama, Cinta Teragung, dan Hindia, Rumah ke Rumah. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Ya, itu dia lagu daripada Hindia, Rumah ke Rumah. Anda dengarkan di Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, untuk panduan muslimin dan juga muslimat masuknya solat fardu maghrib pada hari ini pada pukul 6.32 minit petang bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu, kembali lagi bersama Ozel dengan lagu-lagu dan informasi terkini. Sabah FM, bagus banget.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Relax dan rehat terus menemani kamu orang di mana sahaja kamu berada sekarang ini. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah masuk di jam yang kedua. Okey. Jadi tepat 7.30 minit malam nanti ada berita Sabah FM, dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat masuknya solat fardu Isyak pada hari ini pada pukul 7.45 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan seterusnya kita ada lagu-lagu best sekejap lagi seperti ini. Bunga Kemboja, Iman Troy dan Malhamka. Natural, lagu daripada Dimesi.
1: Bukan kamu yang mencari.
0: Alama, lagu daripada Rizky Fibian dan Adrian Khalif. Semua ada di Sabah FM. Bagus.

0: sih. Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM terus-menerus di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

Selamat malam semua Sabah FM. Bagus bah masih lagi bertemankan Ozel di Relax dan Rehat sampai 12:30 malam nanti guys. Okey. Apapun jangan lupa saksikan perlawanan siaran langsung Gergasi Eropa Club Chelsea menentang Gergasi Asia Johor Darul Ta'zim yang akan berlangsung sekejap saja lagi pada pukul 8 malam di saluran TV OK, ataupun kamu boleh saksikan di RTM Click, di telefon pun boleh. Jadi bila masa lagi kita mau saksikan perlawanan grade A, orang bilang kelab besar Eropah menentang kelab besar Asia di antara Chelsea dan juga JDT. Jadi kamu rasa berapa agaknya keputusan? Cuba kamu WhatsApp sekarang di 019-490-4848 sambil-sambil kita cerita-cerita hujung minggu.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Cerita. Hello semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus!

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk

0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus bah. Sabah FM. Bagus
1: bah. Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Ah, my bestie, sudah mula rasakan bahang bulan kebangsaan kita?
1: Ya, mestilah. Sebab kita bertiga ni kan ada misi penting.
2: Memang penting. Pertandingan poster Hari Kebangsaan di kampung kita.
0: Kamu tahu kah? Hadiahnya lumayan tahu.
1: Ah, itu hadiah nomor dua. Tapi yang penting ialah penyertaan tim Spice Girls.
0: Nah, tapi kan, kita mesti ada target, Mbak. Mau dapat nomor satu.
2: Hai, ini semangat kemerdekaan kah? Ataupun semangat hadiah aja nih yang mau menang saja nih?
0: Dua-dua sekali lah, Mbak. Semangat kemerdekaan tuh paling utama. Kalau menang, itu bonus.
1: Ha, semalam kan sudah beli segala kertas, segala cat. Apalagi kita beli tuh pen marker. Tapi, aku pelik, Mbak.
2: Apa plan kau pelik nih?
1: Hai, kenapa Maria beli 5 batang gam nih ya? Buat apa kau banyak-banyak nih gam nih, Maria?
2: Sebab tahun lalu kan banyak gam hilang. Tidak tahu bagaimana, tidak tahu siapa yang pikir tapau.
0: Hilang kah ataupun tertinggal dalam bagmu?
2: Itu cerita lama, Mbak.
1: Mbak, janganlah kita buang masa. Mari kita mula melukis. Sida, kau tolong lukis jalur gemilang. Dan kau pula, Maria, kau tulis nih. Nah, dia punya slogan nih. Nih, Maria.
2: Mana?
1: Nih, slogan.
2: Apa punya slogan nih?
1: Semarakan semangat merdeka. Nah, kau tulis besar-besar. Lepas itu cantik-cantik. Kau ini kan kreatif.
0: Kenapa bulan sabit aku lukis nih? Nampak macam Cepat pisang pula ini.
2: Itu bukan bulan sabit, itu pisang goreng. Kau lapar nih kan?
1: Iya, si Maria nih kan. Si Maria nih, si Sida kan. Dia ingat makanan saja kan, Sida. Kau ingat makanan jadi kan, Sida?
0: Yish, indah, Mbak. Indah apalah, aku panah balik lo. Nasi baik kita persankan. Kau tidak, kalau tidak nanti bila juri tengok, ayah disangka pula kita ini buat poster pesta makanan.
1: Nasi baik lagi. Uyu, cantik kau tulisan sloganmu, Maria. Ya, tapi siapa? Kenapa? Kenapa perkataan merdeka tuh macam senget, macam miring aja nih, Maria?
2: Nah, itulah kau tersinggung tangan saya tadi masa saya ambil itu pembaris.
1: Iya kok pula. Aku enggak perasan, Mbak. Mbak, nanti kau tolonglah kasih lurus balik tulisan merdeka tuh, Maria.
0: Nah, coba kamu tengok-tengok. Cantik sudah kan bulan sabit, ya? Mari nampak barulah nampak macam tuh jalur gemilang.
2: Kalau sudah kita nih kan macam banyak pula cabaran dia kan, tapi bikin seronok.
1: Ya betul. Yang penting nih kan kita selalu buat sama-sama begitu.
0: Oh ya, cakap pasal merdeka nih, rumahku sudah siap aku pasang bendera cantik.
2: Wow. Saya pun bukan satu bendera juga tahu, tapi 10 bendera.
1: Wow. Pikir. 10 bendera. Semangat betul kau, Maria. Patutlah ada jiran-jiran yang datang bergambar depan rumah
0: kan. Kau tahu jalan-jalan di kampung kita kan pun sudah dipasang jalur gemirang. Gemirang pula. Jalan-jalan di kampung kita ini pun sudah dipasang jalur gemilang. Nampak cantik, berwarna-warni, terus semangat patriotik.
1: Aku nih kan bukan sekat pasang di rumah, tapi di keretaku, di basikalku. Biarpun basikalku tuh basikal lama, tapi tetap ku pasang jalur gemilang. Siap betul aku tengok tuh jalur gemilang berkibar, berguyang-guyang begitu.
2: Macam tahun lalu kan. Ini secara tidak langsung kita sebenarnya memupuk rasa cinta kepada negara, semangat patriotism. Patriotism kita pikir.
0: Kadang-kadang kan orang cakap pasang bendera ni perkara kecil, tapi sebenarnya amat besar maknanya.
1: Setuju, Sida. Inilah cara kita kasih tunjuk bahwa kita ni menghargai kemerdekaan. Sebab kemerdekaan bukan dapat dengan senang tau. Ramai pejuang terdahulu sudah berkorban demi negara.
2: Sebab itu kita harus menghargainya, walaupun dengan hanya mengibarkan jalur gemilang.
1: Betul.
0: Aku kan paling suka suasana bulan kebangsaan sebab banyak aktiviti
1: kan. Ada pertandingan poster, ada apa lagi, hias rumah, lepas tu basikal berhias, pertandingan lagu patriotik, acara pebarisan, macam-macam lagi lah, banyak betul.
2: Semua tu tujuannya untuk menyemarakkan sambutan Hari Kemerdekaan.
0: Yang penting rakyat bersama-samalah ambil semua bagian, sebab sambutan Hari Kebangsaan ni milik kita semua.
1: Aku dulu selalu fikir satu perkara tau.
2: Apa itu, Nina?
1: Kalau bukan kita nih kan, rakyat Malaysia yang meraihkan Hari Kebangsaan, siapalah lagi kan.
2: Betul, ya? Betul, betul. Negara ini milik kita bersama. Jadi tanggungjawab memeriahkan sambutannya juga tanggungjawab kita.
0: Itulah bah. Indak kira tuakah, mudakah, indak kira kaum dan agama, kita semua rakyat Malaysia dan kita semua berkongsi sejarah kemerdekaan yang sama.
1: Betul. Nah, alhamdulillah musa kita sudah pun hampir siap.
0: Alhamdulillah, walaupun macam-macam cabaran kan, dari bulan sabit tadi pisang dan tulisan merdeka singit, tapi sekarang sudah cantik. Wah, banggaku.
2: Ya ba, kalah atau menang soal kedua. Ah, tapi saya banggalah karena poster kita ini kan yang kita buat nih, kita kongsi semangat cintakan negara, semangat menghargai kemerdekaan, semangat mempertahankan kemenangan perpaduan.
1: Ya, ya, kita berbangga. Kemerdekaan negara kita ini bukan hanya untuk kita raikan, tetapi juga mesti dipertahankan oleh semua rakyat.
0: Jadi, mari kita bersama-sama menyemarakkan Bulan Kebangsaan.
2: Kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, proud gitu.
1: Tunjukkan bahwa semangat merdeka sentiasa hidup dalam jiwa kita.
0: Saya Shida,
2: saya Maria,
1: dan saya Nana.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jiwa merdeka, Malaysia tercinta. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Tanggal 31 bulan 8 57.
1: Oi, kita ikut pertandingan bernyanyi juga nih. Mari.
0: Yalah, banyak aktiviti kan. Selalu lupa lirik dia. Habislah ya.

0: 7 minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hari ini harus sampai FM masih lagi bersama Ozel di jam ketiga sudah kita. Okey, kalau orang-orang KK yang mungkin tengah tiada plan malam ni, kamu boleh datang di Stadium Likas Kota Kinabalu untuk saksikan perlawanan pramusim 2026-2027 di antara Sabah FC dan juga Kasuka FC, klub dari Brunei Darussalam. Okey, jadi datang kamu sekarang, 8.30 malam akan bermulanya perlawanan persahabatan ini. Dan sudah pastinya ada penjualan tiket lah. Tapi tiket dia murah-murah saja, RM15 sama RM10 saja. Kamu datang terus pergi Stadium Likas Kota Kinabalu. Kalau Ozel dapat info berapa jaringan-jaringan seterusnya, nanti Ozel akan update sama kamu. Okey, jadi kita terus layan lagu seterusnya. Ini dia Mazdo, Perijuri Master. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Click. Bagus bah.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu, seterusnya 1 jam untuk muzik tanpa henti. Okey, jadi 10 malam nanti bersama Ozel lagi untuk berita Sabah FM. Dan lagu-lagu seterusnya, 2 jam seterusnya kita akan payung kamu macam-macam lagu-lagu best di Sabah FM. Bagus banget.

mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: obatnya.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: Back to back music tanpa henti. Guys, Mary Grace nih.
1: Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma Sabah FM.

0: Adakah Anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Back to back music tanpa henti.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.

0: macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat ni parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Tiada lagi kes penculikan untuk wang tebusan dilaporkan di Pantai Timur Sabah sejak tahun 2020. Pencapaian itu hasil komitmen berterusan Kerajaan Madani menerusi Kementerian Dalam Negeri Eskom, Agensi Keselamatan serta Kerajaan Sabah dalam memperkukuh keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Menerusi perkongsian di Facebook, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan itu antara perkara yang diketengahkan menerusi program taklimat dan tinjauan keselamatan bersama perwakilan asing ke S-Zone tahun 2026. Program berkenaan membabitkan wakil diplomatik dari 11 negara yang dibawa meninjau sendiri tahap keselamatan di Pantai Timur Sabah. Situasi keselamatan yang semakin stabil mampu meningkatkan keyakinan pelancong dan pelabur terhadap Sabah. Keselamatan yang terjamin bukan sahaja merancangkan sektor pelancongan dan pelaburan, malah membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada komuniti setempat. Pasukan Polis Marin PPM menyerahkan satu kes disyaki melibatkan penyelewengan minyak diesel kepada KPDN Cawangan Tawau pada Sabtu. Kes itu dikesan hasil pemantauan dan risikan PPM di sekitar kawasan JT Custom, Immigration dan Kuarantin CIQ Lama Tawau. Kes berkenaan kini diserahkan kepada Seksyen Penguatkuasa KPDN Tawau untuk tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Dalam satu kenyataan, KPDN Tawau memberi amaran sebarang cubaan menyeleweng atau menyalahgunakan minyak diesel adalah kesalahan serius. Tindakan tegas akan diambil bagi memastikan barang kawalan tidak disalahgunakan selain melindungi kepentingan rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, KPDN Cawangan Tawau terus mempergiat pemantauan terhadap premis perniagaan menerusi Obstiris 4.0 bersepadu. Menerusi perkongsian di Facebook, KPD Tawau memaklumkan dua pasukan penguat kuasa KPDN menjalankan pemeriksaan di beberapa lokasi luar bandar Tawau membabitkan pemborong, peruncit dan stesen minyak. Pemeriksaan memberi tumpuan kepada pematuhan bekalan barang kawalan berjadual di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, penandaan harga serta penggunaan alat timbang dan sukat yang sah dan telah ditentu usahkan. Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG tahun ini dilaksanakan dengan pendekatan berbeza apabila tumpuan diberikan kepada kembara di peringkat daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Sabah, Jainisa Muhammad Nur berkata, pendekatan itu lebih memberi ruang untuk menyantuni komuniti setempat secara langsung. Beliau ditemui media pada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah di Petronas KKIP Tuaran. Katanya aktiviti turut melibatkan pengedaran Jalur Gemilang dan bendera Sabah kepada masyarakat. Sebanyak 200 pelekat magnet Jalur Gemilang dan bendera Sabah turut diedarkan kepada pengguna. Jainisa turut mengajak rakyat Sabah menjayakan inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang dan Bendera Sabah. Pemerkasaan pendidikan menjadi fokus utama Majlis Belia Daerah Beluran dalam usaha meningkatkan potensi dan masa depan golongan belia di daerah itu. Pengerusinya Khalil Sabu berkata, pendidikan penting dalam membentuk motivasi diri yang tinggi serta melahirkan belia berdaya saing. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada program perpaduan sosial di Beluran. Katanya pendekatan secara akar umbi turut diperkasakan bagi mengukuhkan penglibatan komuniti setempat. Usaha itu dilaksana secara berperingkat menerusi pelbagai aktiviti kemasyarakatan, sukan dan rekreasi serta program kebudayaan. Langkah berkenaan diharap dapat memperkukuh pembangunan belia sekaligus membantu meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat di Beluran. Sekian berita tadi disuntingi Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Itu dia ex-post band Sandiwara. Anda dengarkan di Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey. Apapun tahannya untuk kedua-dua pasukan di antara Chelsea dan JDT selepas terikat 3 sama dalam perlawanan pramusim yang berlangsung di SSI sebentar tadi. 3 sama peh. Boleh tahan juga JDT kan, walaupun dorang menentang klub gergasi Eropah yang pernah menang FIFA Club World Cup. Boleh juga terikat 3 sama. Okey, yang paling penting ini adalah perlawanan persahabatan untuk pramusim persediaan sebelum bermulanya liga masing-masing. Kalau Chelsea bermain di Liga Perdana Inggris, manakala JDT di Liga Malaysia. Jadi ini persiapan buat kedua-dua pasukan. Dan sekarang ini sedang berlangsung juga perlawanan pramusim di antara Sabah FC dan juga Kasuka, yang mana di babak pertama Sabah sedang mendahului 1-0. Nanti Ozil akan update lagi untuk gol-gol seterusnya di antara Sabah FC dan juga Kasuka FC.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh gak saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Jana.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana di kuartiri nanti, data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM. Bagus bah?

Ya, Renar Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Keputusan penuh untuk perlawanan pramusim di antara Sabah FC dan juga Kasuka menyaksikan Sabah menang besar dengan jaringan Sabah 3 Kasuka 0. Ini membolehkan kempen pramusim Sabah FC berjalan lancar dan kita mengharapkan untuk perlawanan pramusim seterusnya dan sehingga bermulalah Liga Super Malaysia 2026-2027 membuktikan Sabah FC meningkatkan lagi dorong punya prestasi untuk musim yang baharu nanti. Jadi kita sebagai penyokong Sabah FC sama-sama kita memberikan dorong semangat sokongan macam mana caranya dengan datang ke stadium, kasih penuh tu stadium, dorong memang akan tiga kali ganda semangat daripada biasa. Jadi itu adalah salah satu pemberi semangat juga tu. Bila ramai penuh stadium, semangat dorong pun memang sangat-sangat luar biasa. Jadi untuk musim depan kalau boleh kita sama-sama berikan sokongan yang padu untuk kita punya pasukan satu-satunya dari Sabah, yaitu Sabah FC.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya!

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Happy birthday to you. Selamat hari raya. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Ucapan ini juga khas untuk Adinda Said Arif dari SYK Sekeluarga. Baiklah, kepada anda di luar sana, apa khabar? Malam masih muda. Mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang dari kampung halaman. Kebiasaannya hujung minggu ramai yang pulang ke desa menjenguk orang tua. Ada yang menghadiri perkahwinan, bersua sanak saudara. Itulah kita ya, yang selalu menyantuni antara satu sama lain. Anda adalah orang yang hebat. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang menyegarkan malam anda waktu ini. Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa ceria, sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Suka saya untuk menyapa komen-komen di muka buku. Antaranya ada budak lawa yang mistik. Selamat tengah malam kepada DJ Hanim. Katanya ada Dead Red Sabah Ons, Apu R Minang juga ada. Marsha Saleh, assalamualaikum. DJ Hanim Mama Manis, waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas. On tak on sahabat GBH, selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Sehat ceria selalu semuanya. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Khatijah Muhammad Amin, ada Adir Mat, ada juga Abdul Jalil Tahir, mendengarkan dari Endau Johor. Ada juga daripada CMS Freight. Ada Karim Baha Muh Koma, layan terus Nasional FM GBH. Katanya ada Roslan Duan, semoga Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Amin. Juga ada daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Permata, Kampung Semerah Padi. Okey, ada Firwan Masran, ada juga Syaz Afif Nur Syaz Nur Syazaf, selamat malam katanya. Kalau daripada Muhammad Ramli bin Jaafar tadi, ada juga lagu-lagu all the time, favourite pujaan retro 50, 60, 70, 80, 90 mengimbau kenangan yang lalu hingga masa kini. Salam ingatan buat Nur Syikin, Nora Syikin, Ardin Alu, Latif Putera Johor Riau Riau, Raimah Imah Imah, Rugayah Mary Kan, Alice Raymond, Dian Bayu, M Jun dan rakan-rakan, semoga sihat dan sukses selalu. Okey, ada juga daripada Ita Chot, atau kau mendengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir, ada Princess Sue dekat sini. Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada UPS, ada Nida Wahida, ada juga Razak Balang. Ada ramai dekat sini. Ada Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengarkan Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam. Katanya sama-samalah kita bertugas ya malam ini. Itulah antara komen-komen yang sempat saya bacakan. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM, kerana sentiasa memilih Nasional FM Geng Burung Hantu sebagai peneman tengah malam anda sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama saya Hanim di sini, Geng Burung Hantu.

FM, sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu, hari nak kongsikan sikit had kelajuan nasihat minimum. Kerana apa? Kerana sebagai kita yang menggunakan lembu raya memandu, kita kena pilih lorong yang betul, ikut kelajuan yang sesuai. Setiap lorong mempunyai fungsinya yang tersendiri. Gunakan lorong kiri untuk kenderaan yang bergerak perlahan, antaranya dalam lingkungan 60 km sejam. Lorong tengah untuk kenderaan berat, memotong atau kenderaan ringan yang bergerak dengan kelajuan sederhana antara 80 km sejam. Dan lorong kanan untuk kenderaan memotong sahaja. Selepas memotong, kembali ke tengah dan ataupun ke lorong kiri. Pelaksanaan had laju nasihat minimum HLNM bertujuan membantu mewujudkan aliran trafik yang lebih teratur, lancar dan selamat. Itulah antara yang dilakukan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk memastikan perjalanan kita sentiasa lancar. Walau apa juga keadaannya, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Roh hantu sentiasa di hati. Bercakap tentang satu perkara yang mungkin ramai pernah rasa tapi tak semua tahu bagaimana nak namakan perasaan itu. Okey, apa tu? Hani nak cakap pasal anhedonia. Ia adalah sesi depresi yang paling sunyi. Sebab kadang-kadang kita masih nampak perkara tu seperti biasa dalam kehidupan kita. Kita masih pergi kerja, masih keluar dengan kawan, masih tengok cerita yang dulu kita suka, masih dengar lagu-lagu kegemaran, masih buat lawak dan mungkin masih boleh ketawa. Tapi dalam keadaan itu, dalam hati kita rasa kosong. Benda yang dulu kita rasa excited sangat nak buat, tiba-tiba dah tak rasa apa-apa. Makan kegemaran, makanan kegemaran, kalau dulu kita suka, rasa sedap, sekarang dah tak rasa macam tu. Lagu yang buat kita tersenyum sekarang cuma lalu di telinga je. Tempat yang kita pergi, kita suka, sekarang rasa macam biasa-biasa je. Kita masih buat benda yang sama, cuma hati ni dah tak sampai, rasa kosong. Itulah yang paling menyakitkan. Kadang-kadang orang sekeliling kita nampak kita, kata dekat kita, kenapa macam tak happy, cubalah enjoy sikit. Tapi sebenarnya mereka tak tahu, ada masa bukan kita tak mahu rasa gembira, kita cuma sedang terlalu penat untuk merasakan. Kalau hari ini ada seseorang yang sedang melalui fasa ini, jangan terus salahkan diri sendiri. Bukan sebab anda malas, bukan sebab anda sengaja menjauh, bukan juga sebab anda tak bersyukur. Cuma apa yang perlu buat, kita jangan berpura-pura bahawa semuanya baik-baik saja, kerana orang lain tak nampak perjuangan yang sedang kita lalui. Ada masa hati tidak meminta untuk kita bahagia, ia cuma meminta kita untuk bertahan sehingga rasa itu perlahan-perlahan kembali. Perasaan kosong itu jika berpanjangan hingga mengganggu kehidupan seharian, jangan simpan seorang diri, bercakaplah dengan seseorang yang anda percaya dan dapatkan bantuan dari yang pakar. Kita semestinya tidak perlu kuat untuk setiap masa. Itulah kata-kata yang Hanim boleh sampaikan. Semoga pagi ini membawa sedikit cahaya kepada hati yang sedang terasa gelap. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar Setia Nasional FM yang bersama dengan saya ketika ini. Apa khabar pagi ini? Saya pun dah live di TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai-ramai, kita berkongsi cerita. Pagi ini ramai yang dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada juga Karen Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abenas, ada Salam Jaafar dari Bogawan Sabah, ada Khairul Azli Nizam, Fikri 92Z1357, ada juga Nita. Salam, selamat bertugas kita hari ini. Ada Yob Zali, ada Mila Milo Tabo, sedapnya. Adik Nisa Jerantuk Pahang ada, Opah Akil Akif ada, Lavender Girl ada, Edu Amirul ada, berlawan mereka siapa yang masuk dulu kan. Ada Hasna Idrul, salam dari Bentong. Khairul Anwar ada, Raymond ada, ada Su, ada Arif, ada Aunty Siti, ada Razak. Ada ramai lagi dekat sini, nanti saya bacakan satu-satu. Ada juga Su, ada Aziz Arifin, ada Razak tadi, itulah ada Abdullah Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjenguk TikTok live saya pada pagi ini. Okey, untuk mulakan pagi ini, walau di mana juga kita berada, kenangan dan kebersamaan tetap tersimpan di hati. Untuk hari ini, setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik dari semalam. Jangan nak terlalu risau tentang apa yang belum berlaku. Jangan terlalu lama menyesali apa yang telah berlalu. Hari ini adalah halaman baru. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Dan kalau semalam belum berjaya, mungkin hari ini adalah harinya. Jadi mulakan hari dengan senyuman, dengan fikiran yang positif dan hati yang penuh syukur. Apapun cabaran yang menanti hari ini, kita hadapi satu persatu. Geng Borohantu sentiasa di hati. Semoga semangat kita terus menyala sampai ke penghujung hari. Teruskan bersama saya Hanim, tentunya dalam Geng Borohantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Satukan rasa nyanyian Kabaha dan Siti Nodiana daripada kata-kata tajuk lagu Satukan Rasa. Jadi satukan rasa saya dengan pendengar-pendengar setia Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada, kalau waktu daripada mula saya buka tadi, ada Karim Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abin Nas luncur dari Pulau Indah ke Kuantan pagi ini. Puan-puan-puan, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Ada Salam Jaafar, ada Khairul Azli, Nizam, ada Fikri 92, ada Z1357, ada Nita tadi, ada Yop Zali, ada Milah Milo Tabur tadi, ada Opa Akil Akil, Lavender Girl, Edward Amirul. Kalau waktu ketika ini ada Sweet 08 Shushu, ada Aziz Arifin, ada Khairul Anwar, ada Hakim Zakiran, ada Nuar Riza, ada kalau kata Nuar Riza, semua lagu tangkap lentok ya, best doh. Kata-kata dari Miss Itami, ada dekat dalam ni juga Kiwati, ada Virginia Vanessa, ada Tun Rafiah. Ada ramai yang menyapa saya pagi ini, ada Sabaria binti Saleh juga yang menyapa saya pagi ini, ada Ita Chok juga, Hakim Zakiran tadi, ada AD87, ada adik Nisa Jerantuk Pahang. Ramai lagi yang menyapa saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kerana kesetiaan anda, kerana hadir memeriahkan pagi ini. Saya tak rasa sunyi pun ada dekat kaunti sorang-sorang ni kan. Macam tu jugalah, saya harapkan anda di luar sana tidak kesunyian, kerana Hanim di sini menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk ucapan kali ini, untuk mengakhiri jam pukul 1 pagi ini, khas untuk abang-abang lori, driver delivery rider dan abang kurier yang sedang berada di atas jalan seperti Syamat CG250 Scania Kontena Tangka Ipoh Hala ke Westport pagi ini. Ada Emak Rashid at 363 pilot darat. Ada anak Nurjan. Okey, ini untuk anak Nurjan. Anak Nurjan 59 Muhammad Salim mengucapkan selamat hari lahir kepada anaknya Yus Nizam Abdul Yus Nizam bin Ayub. Yang berkongsi hari lahir dengan PMX kita 10 hari bulan 8. Dan kepada pemandu-pemandu abang lori kita kan, abang yang tengah pegang steering lori besar, abang yang tengah kejar masa hantar barang tu, yang pagi-pagi lagi dah keluar rumah sebelum matahari belum betul-betul naik. Kami tahu, saya tahu, bukan kerja yang mudah. Kadang-kadang kena bangun awal, kadang-kadang perjalanan tu jauh, kena hadap jam, panas, ada yang hujan. Yang paling mencabar, kena kejar masa sambil memastikan barang sampai dengan selamat. Tetapi dalam kesibukan mencari rezeki, jangan lupa satu perkara. Kalau mengantuk, berhenti dan rehat. Kalau penat, jangan paksa diri. Kalau jalan sesat, tarik nafas dan bertenang. Okey, yang penting adalah nyawa. Kalau ada pelanggan yang lambat buka pintu, untuk abang kurier tu, jangan marah, okey? Anggap je dia tengah tidur nanti esok pagi tu. Tapi yang kita ni pula, janganlah buat abang kurier-kurier kita tu rasa menunggu. Tak baik sidai orang. Kita bekerja untuk mencari rezeki dan membahagikan keluarga. Jadi pastikan perjalanan mencari rezeki itu juga membawa kita pulang kepada keluarga. Abang lori, abang kurier, abang driver, rider, terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada pendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim akan menemani anda untuk pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Ini adalah jam terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Selepas ini, DJ Mira akan menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Hanim nak kongsikan, nak tanya jugalah kepada anda semua. Pernah tak anda terasa terluka? Dilukai? Melukai? Ada tiga jenis luka dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, luka masih berdarah. Luka masih berdarah ni belum boleh memaafkan orang. Selalu je flashback memori menyakitkan. Apa yang kita perlu buat, kita kena belajar maafkan diri sendiri, block dan jauhi trigger yang datang yang membuatkan kita akan teringat kepada luka itu. Lakukan perkara-perkara yang gembira. Itu untuk luka yang masih berdarah. Yang kedua, luka berbalut dan berparut. Kalau ada gambar love tu, dia ada simpul ikatan dekat situ kan, ikatan luka. Luka ini boleh maaf tetapi tidak melupakan. Luka ini boleh membuatkan orang boleh move on, lebih berhati-hati dalam kehidupan, tapi kadang-kadang dia akan menjarakkan diri, kecilkan circle sebab dia tidak mahu terluka lagi. Antara yang ketiga ialah luka sembuh tiada berparut. Luka sembuh tiada berparut ni mampu memaafkan dan melupakan. Bagus. Boleh berinteraksi seperti biasa. Diri lebih resilient. Gitulah. Dan kuat. Orang ni adalah kuat kan. Lepas tu boleh berterima kasih dengan pengalaman silam. Ni adalah luka yang tiada berparut. Sebab orang ni macam-macam. Ada yang kadang-kadang kan, bila kita dalam satu hubungan, bila kita tak kiralah hubungan yang antara pasangan lelaki dengan perempuan ataupun hubungan dalam berkawan, kadang-kadang kita tidak menjaga kata-kata, kadang-kadang kita melukai hati orang. Ini yang membuatkan orang yang akan rasa terluka. Itulah kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut kita, kita kena jaga supaya kita tidak menyakiti orang di sekeliling kita. Dengan kata-kata boleh menjadikan orang terasa merendah diri. Itulah, itu yang paling kita tak nak. Itu yang Hanim selalu cakap, kita kena sentiasa baik dalam berkata-kata, kerana apa yang keluar dari kata-kata kita adalah daripada hati kita. Sama-samalah kita menjaga kata-kata kita supaya kita menjadi orang yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga perjalanan anda waktu pagi ini. Ada satu perkara yang Hani nak tanyalah kan. Kadang-kadang dalam kita berkawan ni, kadang-kadang kita tak perasan kita ada menyakiti seseorang. Tapi itulah Hani nak kongsikanlah. Kalau kita ni jahat ataupun menyakiti orang, jadi tapi dalam masa yang sama dia masih tetap berbuat baik kepada kita, yang itu kita kena hati-hati. Sebab apa? Kalau kita berdepan dengan orang yang macam ni, mungkin yang sedang kita hadapi tu bukan orang yang lemah, melainkan orang yang cukup kuat untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kerana orang ini memilih menjaga akhlaknya meskipun hatinya terluka. Dalam diam bukan tak mampu membalas, tapi kerana menyerah segalanya kepada Yang Esa. Dan di situlah letak bahayanya, sebab ketika seseorang yang terzalimi berhenti berharap kepada manusia, lalu hanya mengadu kepada Yang Rab penguasa segala semesta, tidak ada benteng yang mampu menghalangi doa-doa orang yang disakiti. Jangan bangga kerana keburukan belum dibalas, kerana hanya Allah sedang memberi waktu untuk kembali sebelum keadilan berkata-kata. Itulah pentingnya Hanim kata tadi, untuk kita menjaga bahasa, menjaga diri dalam pergaulan kita, walau di mana juga, dengan siapa juga kita bercakap, kan? Sama-samalah kita menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari, kerana itulah peluang yang kita ada di muka bumi ini. Sama-samalah Hanim ingatkan, bukan sahaja kepada anda, kepada diri Hanim juga. Hanim sentiasa ingatkan supaya

tak sedar masa berlalu begitu cepat. Daripada mula kita mula menyapa daripada pukul 12:30 malam tadi sehingga pukul 3 pagi ini, kita berkongsi cerita, ketawa bersama dan mungkin ada juga sedikit kata-kata yang menyentuh hati. Kini sampailah masa untuk Hani mundurkan diri. Tapi sebelum Hani berpisah, lepas ni anda akan ditemani dengan DJ Mira. Sentiasalah memilih Nasional FM. Ingat satu perkara, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kalau hari ini belum sempurna, tak apa, esok masih ada ruang untuk kita cuba lagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda di kala dini hari. Terima kasih untuk setiap yang mendengar walaupun dalam diam. Hanim atau nama sebenar saya, Sharifah Hanim, undurkan diri, pergi ke pekan membeli roti. Geng buruh hantu kekal di hati. Kalau bekerja, jaga diri. Kalau berehat, berehatlah. Dan kalau rasa diri sendiri, ingat ada yang sentiasa mendoakan anda yang baik-baik saja. Saya undurkan diri dulu. Assalamualaikum.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nasional FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Pergi ke pasar membeli selasih. Mama Manis, Hanim, terima kasih. Ya, sebentar tadi, dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi tadi, rakan penyampai saya, Hanim, Mama Manis, telah menemani anda semua geng burung hantu. Dan sekarang, saya, Mira, Manja Manis, akan menemani anda dari jam 3 hingga 6 pagi. Kesana sini, langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi untuk 3 jam seterusnya, kira kita ni boleh jadi geng lah, geng burung hantu kan. Sama-sama berjaga, sama-sama dengar lagu, bolehlah katakan sehati dan sejiwa lah ya. Dan lagu untuk membuka pagi kita hari ini, Sehati dan Sejiwa dari Afrika.

Benci Bilang Cinta dari Raja. Masih bersama Mira, geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kalau di geng burung hantu ni, saya diberi gelaran Mira Manja Manis. Jadi saya nak tahulah juga, apa panggilan manja paling pelik atau paling unik yang pernah anda dengar. Jadi mungkin panggilan daripada kawan, pasangan istimewa, keluarga, kan? Jadi kalau anda ada panggilan unik ataupun panggilan pelik, boleh kongsikan di TikTok Nasional FM. Sekarang ni ramai ni di TikTok yang menemani saya. Kalau saya bersebutlah nama-nama yang sedang menemani saya, ada Muhammad Mohadir, Double Shark, Bahari Ghazali, Sony Wong, Khairul Anwar, Lavender Girl, Virginia Vanessa, siapa lagi? Salia Ila, ada Enoma Isa, Zarahid 75, Kuan Yi, One Piece, Shazila Ila, Ita Chot, siapa lagi ni? Ramai ni jugalah ni. Aira Hanan, ada ramai lagi. Kalau anda ada, nak perlukan teman, nak bersama santai, boleh join Nasional FM punya TikTok, okay? Dan juga bercakap tentang panggilan manja ni lah kan. Biasanya mesti ada orang yang istimewa di sebaliknya. Dan kalau masih belum ada orang istimewa, mungkin masih mencari si dia ataupun jejaka idaman. Ngam dengan lagu yang saya akan mainkan seterusnya, Jejaka Idaman dari Raja Emma.

Itu dia, beribu sesalan dari tiga suara. Bukan tiga suara National FM, tapi tiga suara Sheila Hamzah, Nimbai Zura dan juga Jacqueline Victor. Okay, pernah tak dalam hidup ni ada sesuatu yang kita memang susah nak tinggalkan? Tak semestinya seseorang tau, boleh jadi makanan kegemaran, hobi, tempat yang kita sering kunjungi, ataupun lagu yang dah berpuluh kali kita dengar pun tetap tak bosan, tak jemu. Orang kata kalau dah suka sangat tu memang susahlah nak berpaling kan. Sama juga macam anda dengan National FM kan. Saya harap macam tu juga, jangan mudah berpaling daripada National FM. Harap anda semua sokong semua segmen kita. Kita ada National Pagi, National Aspirasi, National Relax, National Warna, National Malam dan juga Geng Burung Hantu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama National FM, sentiasa di hati. Cakap pasal tak mungkin berpaling ni, jom layan Tak Mungkin Berpaling daripada Slam.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. National

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM,
2: sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin fi falastin. Allahumma ansur ikhwanana fi falastin برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, bertemu kembali dalam ruangan sekilas renungan. Terima kasih sahabat terus menyokong. Mudah-mudahan apapun yang kita kongsikan dalam ruangan ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk diri saya terutamanya dan kita bersama. Dan di samping itu juga, mari kita banyak besarkan Allah, puji Allah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan berkat selalu membesarkan Allah, Allah Ta'ala akan selalu merahmati dan juga memberkati kehidupan kita. Tidak lupa salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sahabat yang mulia, ada satu ungkapan lagi nih. Ini syair Arab. Nah, tapi minta maaflah, ndaklah pula saya pandai melagu-lagukannya. Kita baca dia punya matan saja ya. Ada satu syair ini, katanya begini. Aqbil 'alan nafsi wastakmil fadailaha fa anta birruhi la bil jismi insanu. Ungkapan ini, ampun maaf sahabat yang mulia, selalu kita dengar nih di mana-mana. Maksudnya apa ini? Dia cakap Arab ini. Coba kuno kita kasih terjemah pergi bahasa Melayu atau pergi bahasa kita orang Sabah lah, paling senang kan, supaya kita senang paham. Maksudnya begini lebih kurang lah ya sahabat. Katanya aqbil 'alan nafsi, maka perhatikanlah hatimu, wastakbil fadailaha, dan sempurnakanlah sifat-sifat mulia padanya. Atau maksudnya begini, sediakan hati ya, lapangkan dada, dan kemudian selalu menyemak hati kita, selalu tengok hati ini, jangan tengok hati orang, jangan baca hati orang, baca hati kita sendiri ya. Kemudian wastakmil fadailaha, dan sempurnakanlah sifat-sifat mulia. Apa tuntutan hati itu? Maka kita pun sempurnakan dia. Kenapa? Nah, ini yang paling penting nih. Sahabat yang mulia, ungkapan yang kedua nih yang sangat penting. Dengar betul-betul lah. Fa anta birruhi la bil jismi insanu. Sebab apa? Kena jaga hati, sempurnakan sifat-sifat hati yang mulia itu, isi hati kita dengan sesuatu yang mengikat kita dengan Allah, isi hati kita dengan sesuatu yang membuatkan kita tunduk hanya kepada Allah, ya, dengan bahasa orang-orang sufi itu ma'rifatullah, supaya kenal akan pencipta alam semesta ini, isi di dalam hati itu. Kemudian apa katanya? Fa anta birruhi la bil jismi insanu. Sebab kita ini semualah, kita tak terkecuali, ya, digelar sebagai insan itu bukan kerana tubuh kita, tapi kerana batin kita, kerana ruh kita, kerana isi di dalam jiwa kita ini, ini yang membuatkan kita digelar sebagai insan. Ampun maaf sahabat yang mulia, ya, kalau kita ini hanya sekadar tubuh, barangkali ada lagi makhluk Allah yang lebih cantik tubuh badannya bengkalilah daripada kita, yang mungkin boleh terbang, yang boleh berenang di dalam laut. Nah, kita tidak boleh terbang, nah memang tidak boleh lah. Berenang mengkali boleh, tapi menyelam lama-lama tidak boleh. Jadi ada lagi makhluk yang barangkali di sudut-sudut yang lain mungkin lebih banyak keupayaan berbanding kita. Tapi apa yang tidak ada pada makhluk lain itu yang lebih mahal, yang hanya ada pada kita. Apa dia? Yang namanya ruh ataupun batin. Maka batin inilah yang berfungsi. Bila jasad kita itu nakal, ampun maaf ya, yang nakal itu ruh kita itu nakal sudah dia. Tapi kalau ruhnya itu tunduk sama Allah, patuh sama Allah, percayalah tubuh badan hanya akan mengikut. Kalau kita malas mau bangun ibadah, itu bukan karena badan kita itu yang lemah, tapi ruh kita yang lemah. Kan ampun maaf, ada orang tua-tua yang sudah renta, yang sudah berumur, tapi kuat ibadah. Kalau dilihat tubuh badannya, ampun maaf, ay, liau macam payah-payah sudah kau ini mau pergi masjid, macam payah-payah sudah mau bangun qiyamul lail, tapi yang badan tua-tua itulah yang rajin bangun malam, yang kuat ibadah. Yang kita anak muda-muda ini, ampun maaf, ay, macam payah-payah. Itu bukan apa? Karena ruh kita itu masih mentah, batin kita itu masih lemah. Maka bila batin itu diperkuat dia, diisi dengan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah, maka percayalah, di tubuh akan mengikut melakukan taat, disebabkan ruh kita tadi itu. Maka itulah kata penyair ini, fa anta birruhi la bil jismi insanu. Kita ini digelar sebagai insan karena ruh kita yang hidup, bukan karena jasad kita. Sebab jasad itu, ampun maaf, sampai waktunya dia akan pudar, kulit jadi kendur, mata jadi kabur, gigi lalai gugur, ya apalagi rambut kita uban betabur. Tapi batin yang namanya rohani, kalau dia semakin lama diisi dengan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah, maka semakin matang dia, semakin kuat dia, maka semakin tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, ampun maaf, kita renung sama-sama ya. Kita renung sama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hikmahnya agar kita dapat memahami bersama insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Mohon maaf lebih dan kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Segar lebih menyegarkan buat teman-teman Rafiq sepanjang 6 pagi ini sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan Rafiq seperti biasa seawal pukul 6 ini, Rafiq akan kongsikan info trafik dan juga info cuaca untuk anda selepas ini. Apapun, kita mulakan Segar pagi ini dengan lagu ini dahulu. Sabah FM, baguslah.

0: Gegar Sabah FM, lebih menyegarkan. Info cuaca hari ini.
1: Perkongsian info cuaca untuk anda hari ini 10 Ogos hari Isnin. Sudah pun 6.8 minit pagi dalam segar lebih menyegarkan. Rafiq kongsikan sebelah pagi ini di Sabah dicangkakan hujan di beberapa tempat di kawasan Tawau dan berangin pula untuk di Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Manakala tidak hujan untuk di kawasan pedalaman dan Sandakan sebelah pagi ini. Tinjauan ramalan cuaca sebelah petang pula dijangkakan ribu petir di beberapa tempat untuk Tawau dan Sandakan, hujan di beberapa tempat di pedalaman, manakala untuk kawasan Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan berangin petang ini. Dan malam pula untuk di Tawau tiada hujan di beberapa tempat, berangin untuk kawasan pedalaman Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Manakala untuk daerah Sandakan sebelah malam nanti ramalan cuacanya tiada hujan. Nah, itu ramalan cuaca dapat dikongsikan untuk anda hari ini Isnin. Apapun anda boleh mengetahui ramalan cuaca seterusnya dengan lunsuri saja laman sesawang med.jovi.my atau maturun aplikasi My Cuaca di telefon bimbit anda.
0: Info cuaca hari ini.

Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi. Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, dikongsikan info trafik untuk anda pukul 6.18 minit pagi ini. Kita mulakan dulu di Jalan Pengarah Lokawi, lebih kurang 6 hingga 10 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan kita beralih pula ke Jalan Meruntuh menuju ke Putatan pagi ini, lebih kurang 14 hingga ke 18 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya, Rafiq kongsikan Jalan Penampang Papar Lama menuju ke Penampang, lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya, Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang, 4 hingga ke 6 minit ketika ini masa pemanduan anda diperlukan. Dan seterusnya, persimpangan 4 jalan lintas pagi ini, lebih kurang 2 hingga ke 5 minit menuju ke Sembulan. Dan seterusnya, dikongsikan juga untuk anda pagi ini di jalan Kolam Minintot menuju ke Penampang, lebih kurang 5 hingga ke 8 minit pagi ini. Dan seterusnya, dikongsikan juga Jalan Toran menuju ke Kota Kinabalu, ini terus ke Kompleks Sukan Kota Kinabalu, lebih kurang 11 hingga ke 18 minit pagi ini. Jalan Toran Bypass, 7 hingga ke 15 minit ketika ini diperlukan masa pemanduan anda. Dan seterusnya, Jalan Bertingkat UMS menuju ke Taman Awam Tok Likas terus menerus sehingga ke Masjid Bandaraya, lebih kurang 6 hingga ke 15 minit diperlukan masa pemanduan pemanduan anda ketika ini. Dan Jalan Sulaiman menuju ke Intan Kampus Sabah, lebih kurang 22 minit. Hati-hati memandu ketika ini. Dan yang terakhir, Rafiq kongsikan juga kepada anda Jalan Berungis menuju ke Hospital Tuaran, lebih kurang 19 hingga ke 25 minit masa pemanduan anda. Itu info trafik dapat dikongsikan setakat ini pukul 6.19 minit pagi. Dan Rafiq akan kongsikan lagi info trafik di jam yang seterusnya dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

muka anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Tiada kes penculikan untuk wang tebusan dilaporkan di Pantai Timur Sabah sejak tahun 2020. Pencapaian itu hasil komitmen berterusan Kerajaan Medani menerusi Kementerian Dalam Negeri Eskom, Agensi Keselamatan serta Kerajaan Sabah dalam memperkuku keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur, S-Zon. Menerusi perkongsian di Facebook, Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kejayaan itu antara perkara yang diketengahkan menerusi program taklimat dan tinjauan keselamatan bersama perwakilan asing ke S-Zone tahun 2026. Sementara itu, Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Dr. Shamsul Anwar Nasara berkata program menyemai kasih rakyat mekar terus diperluas. Ia bagi memudahkan masyarakat pendalaman Sabah mendapatkan perkhidmatan Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Pendekatan turun padang itu membolehkan pelbagai urusan pendaftaran diselesaikan terus di kawasan komuniti. Antara perkhidmatan disediakan termasuk urusan daftar lewat kelahiran, kad pengenalan dan kematian selain khidmat nasihat serta pengesahan dokumen. Gembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG tahun ini dilaksanakan dengan pendekatan berbeza apabila tumpuan diberikan kepada gembara di setiap daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Sabah Jainisa Muhammad Nor berkata pendekatan itu lebih tertumpu kepada aktiviti berjalan kaki dan menyantuni komuniti setempat. Jainisa ditemui media pada program KMJG dan Hari Sabah di Petronas KKIP Tuaran. Sebanyak 200 pelekat magnet Jalur Gemilang dan bendera Sabah turut diedarkan kepada pengguna. Kerajaan menyasarkan pembinaan sekurang-kurangnya 1,000 taman rekreasi madani di seluruh negara menjelang 2030. Penyediaan taman itu bagi menyediakan kemudahan rekreasi kepada masyarakat setempat. Ketua Pengarah Jabatan Lanskap Negara Mansur Mohamad berkata, sebanyak 216 taman rekreasi madani telah dibina hingga 2025. Manakala 100 lagi sedang dalam proses pembinaan tahun ini. Beliau berkata pemerintah Stadium Hang Jebat Kerubong, Melaka. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM dalam Segar Lebih Menyegarkan bersama Rafiq edisi Isnin hari ini 10 Ogos. Kepada anda tengah memandu ketika ini, mandu dengan berhati-hati menuju ke tempat kerja kan, ataupun mengantar anak ke sekolah. Dan ini Rafiq kongsikan kepada anda seperti biasa, seawal pukul 6 lebih ni kan, dalam Segar Lebih Menyegarkan ni, sudah pukul 6.44 minit pagi, kita kongsikan kata-kata semangat untuk kita bersama pagi ini, iaitu kualiti hidup anda ditentukan oleh kualiti pemikiran anda. Jadi fikir yang besar-besar dan positif, itulah akan membuatkan dan membuahkan hasil untuk diri kita di masa akan datang nanti. Okey, yang penting kita positif saja. Walaupun Isnin ni bilang orang mandi blues kan, macam malas-malas kita mau pergi kerja kan, tapi kita akan teruskan juga amanah yang telah kita diberikan amanah tu kan, untuk kerja apapun, teruskan semangat Isnin ini. Okey, baik, kita teruskan dengar lagu ini, Tetap Ku Cinta, nyanyian Projector Band dan juga Jovita Pearl dalam Segar Lebih Menyegarkan.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Segar lebih menyegarkan. Selamat pagi semuanya, bertemankan Rafiq Istin ini, gerakan solo Rafiq ketika ini, Redwin dan juga Ikhle tidak bertugas hari ini. Ha, jadi Rafiq seorang saja. Apapun ingin Rafiq kongsikan juga kepada anda mengenai anxiety ini kan. Pastinya ialah semua pun pernah mengalaminya, mungkin ada juga ketika ini anda sedang mengalaminya kan. Jadi bila seseorang sedang bergaul dengan anxiety ini, apa yang dia perlukan bukan tengkingan ataupun kita memarah dia, tapi dia perlukan rasa selamat, empathy kita tu. Dan pasangan sebenarnya boleh membantu dengan cara dengar tanpa memarahi dan tenangkan, bukan menyalahkan, serta beri kepastian serta dan juga sokongan, malahan juga bantuan untuk rawatan itu adalah penting. Kadang-kadang anxiety ini adalah kita terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi pun. Okay, jadi kita kena fokus pada masa sekarang, jangan terlalu memikirkan perkara yang belum terjadi. Itu membuatkan kerunsingan dan anxiety berlaku pada ialah diri kita juga sendiri. Apapun, kadangkala ayat paling bermakna ialah kalau masyarakat ataupun keluarga kita kan, kita kena ada empathy seperti ayatnya saya di sini. Kau tidak apa-apa, jangan kau risau, saya akan bantu kau dan saya akan dengar semua masalah kau, begitu. Jadi kita kena ada empathy terhadap ialah orang yang mengalami anxiety ini, okay? Apapun kita sama-samalah untuk mewujudkan keharmonian dalam kehidupan ni kan. Pastinya ialah setiap orang ada stresnya, setiap orang ada anxiety-nya. Apapun kena kawal akan perkara sebegitu. Tepat pukul 7 pagi nanti, Rafiq akan bawakan utama 7 pagi berita dalam dan juga luar negara untuk anda. Kita dengarkan dulu lagu ini, Sabah FM, baguslah.

Pertanian Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.

0: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Sebentar lagi, Utama 7 pagi.

Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 7 Pagi.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Perkongsian info trafik untuk anda pagi ini sudah pun 7.20 minit pagi. Rafiq mulakan dahulu di Jalan Tuaran Berungis menuju ke Hospital Tuaran pagi ini. Terus menerus sehingga ke persinggahan bulatan lebih kurang 7 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda ketika ini. Hati-hati memandu. Dan untuk Jalan Taparuli, Jalan Tuaran menuju ke Taparuli lebih kurang 2 hingga ke 5 minit pagi ini. Bagaimana pula untuk Jalan Sulaiman menuju ke Intan Kampus Sabah sehingga ke Politeknik pagi ini lebih kurang 5 hingga ke 20 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan seterusnya untuk Jalan Tuaran Bypass, ini hotspot setiap hari Isnin hingga Jumaat, lebih kurang masa pemanduan anda ketika ini 33 minit hingga ke 40 minit. Jadi bertabahlah, jangan menggunakan lorong kecemasan, okay? Dan seterusnya untuk di Jalan Bertingkat UMS menuju ke Taman Awam Teluk Likas, terus menerus sehingga ke SICC lebih kurang pagi ini 15 hingga ke 20 minit. Ini waktu kemuncak ketika ini, jadi hati-hati memandu, jangan laju sangat di tempat yang sesak tu. Dan seterusnya Jalan Kiongsong menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 26 minit ketika ini. Dan untuk di Jalan Kompleks Sukan Likas lebih kurang 12 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan Rafiq kongsikan juga di Jalan Tunku Abdul Rahman menuju ke Kota Kinabalu, ini berdekatan dengan Bulatan Sembulan, di sana lebih kurang 5 hingga ke 8 minit diperlukan masa pemanduan anda ketika ini. Jalan Kolam Menintot menuju ke Penampang lebih kurang 9 minit diperlukan. Dan juga untuk Jalan Penampang menuju ke persimpangan 4 Jalan Lintas di Kepayan lebih kurang 11 minit diperlukan. Dan Rafiq kongsikan juga Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang lebih kurang 4 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda diperlukan ketika ini. Jalan Meruntum menuju ke Putatan pagi ini 17 hingga ke 20 minit. Dan seterusnya dikongsikan juga Jalan Pen Borneo Highway Papar menuju ke pusingan bulatan di Donggongon lebih kurang 19 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan yang terakhir, Jalan Pengarah Lokawi menuju ke Papar, ini terus menerus sehingga ke Jalan Meruntum ni lebih kurang 10 hingga ke 15 minit masa pemanduan. Itu dapat dikongsikan info trafik untuk anda ketika ini, masa kemuncaknya 7.22 minit pagi. Hati-hati memandu. Terima kasih mendengarkan Sabah FM pagi ini.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Suka anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Segar lebih menyegarkan.
2: Selamat pagi semuanya, kembali temankan Rafi dalam Segar Lebih Menyegarkan. 7.44 minit pagi, Rafi gerakan solo hari ini. Di hari Isnin 10 Ogos 2026. Pejam celik, berapa bulan lagi kan kita akan mengakhiri tahun 2026 ini. Aha. Cepat betul masa berlalu kan. Tapi ini Rafi kongsikan kepada anda, tahukah anda di mana Malaysia di tangga ke-49 purata IQ terbaik dunia pada tahun 2026, pada tahun ini, yang mana Korea Selatan, China dan Jepun kuasai kedudukan teratas dunia. Nombor 4 Iran, nombor 5 Australia. Di mana skor purata IQ 2026 98.51 untuk Malaysia, di mana peserta Malaysia 2026 19,346. Skor puratanya 2025 100.48. Peserta Malaysia 19,388. Terbaik kan. Inilah yang mana kualiti pemakanan juga, persekitaran dan juga semualah mempengaruhi IQ kita sebenarnya. Itulah Malaysia di tangga ke-49 purata IQ terbaik dunia 2026. Okay. Jadi tahniah untuk semua, kekalkan. Apapun, tepat 8 pagi nanti Rafi akan bawakan berita utama Sabah FM. Antara tajuk-tajuk berita utama pagi ini dapat dikongsikan untuk anda, iaitu S-Zone kekal selamat tiada kes culik sejak 2020 dan KMJG 2026 dekati komuniti Semarak Bulan Kebangsaan. Nantikan berita penuh tepat pukul 8 pagi. Sebentar saja lagi kita dengarkan dahulu lagu ini dalam Segar Lebih Menyegarkan.

Bagus Ba. Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.